0: ma puin naurat at tuha karalakat.
1: Yum.
0: Yum.
1: Akaw nutok, nutok lukhel museum, tis kitasuga si nutok kamitok. Workshop potok aso, tis sani. Atati ni ama, tis tuti mingatlan nakatusa. Uwani, ikisisimasum kiyota sa put. Tahu ni pusok lewat lima atau sembilan sahabat. Soal kiat tekat itu ni pusok apa? Tahu itu seni kiat tua omap. Soal mana aku diorsin nawut itu, kami itu diorsin nawut itu. Soal ida. Tahu kan perkataan yang ane. Soal tu, UIM itu kita sihir itu. Macam si nafsan nafsin nawut perkataan saya itu. Tahu kan kupin awan ini itu tersusun so kata so masila dan tamatirik. Ini tersusun sah sok. Kikun tamam amma waktu sekarangin nama takut kaya na. Tama kuning aku mesti lihatkan perkata sok.
0: Keret tua kaya terus.
1: Tama.
0: Nenok cem.
1: Yes.
0: Atau nyasuk.
1: Miriam keret tua.
0: Tekan nak.